0: jadi mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
1: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
3: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
4: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya. Diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
3: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
0: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi ke

0: Dua setelah sektor industri.
1: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
2: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
0: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
6: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
5: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantalan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
6: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
7: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
6: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
8: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan korupsi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
9: Ada lima,
8: ya tadi sudah saya sampaikan.
6: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
10: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
6: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
11: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
12: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
13: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak

0: di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Aniza, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke

0: Angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Dan kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai

bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

Saat ini proses penyusunan AMDAL telah memasuki tahapan pemeriksaan dokumen dan penyusunan kerangka acuan. Penyusunan AMDAL dilakukan secara menyeluruh berdasarkan master plan Bandara Rendani, bukan hanya untuk satu bagian pembangunan seperti terminal. Secara keseluruhan, semua pembangunan ini berdasarkan master plan Bandara Rendani dari sisi landasan dengan panjang 2.500 meter, kemudian dari sisi terminal dengan luasan yang sudah sesuai master plan. Dalam proses penyusunan tersebut, UPBU Rendani juga turut menggandeng tenaga ahli dari pihak luar karena belum memiliki tenaga ahli khusus. Dinas Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan kabupaten juga dilibatkan bersama stakeholder lainnya. Untuk pengembangan Bandara Rendani, ini berdasarkan master plan membutuhkan lahan sekitar 151 hektar. Saat ini pihaknya telah menguasai sekitar 135 hektar sehingga masih terdapat kekurangan kurang lebih 16 hektar. Dan untuk penyiapan juga pengadaan lahannya dikolaborasikan dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Penyiapan lahan bandar udara sedang dikerjakan dan masih berproses. Menurut Herman juga, kesiapan lahan ini menjadi salah satu faktor penting sebelum pihaknya

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Berikan informasi lainnya, Kerukunan Keluarga Kawanoa Provinsi Papua Barat mendorong musik tradisional Kulintang dapat diperkenalkan lebih luas di Papua Barat. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari pelestarian budaya sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ketua DPW Kawanoa Papua Barat, Debbie Deborah Pangemanan, mengatakan pihaknya mengundang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama mengembangkan musik Kulintang di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah akan memperkuat keberadaan kesenian tersebut di tengah masyarakat. Dan juga musik Kulintang baru hadir dan mulai dikembangkan di lingkungan Kawanoa Papua Barat sekitar 1 bulan terakhir. Kehadiran perangkat musik tersebut merupakan hasil bantuan dari Gubernur Sulawesi Utara. Selain bantuan alat musik, proses pembelajaran juga mendapat dukungan melalui kehadiran pelatih yang didatangkan untuk

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

sebelumnya Rp17.000. Sementara untuk Pertamax Turbo turun cukup besar dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 ya per liter. Untuk BBM diesel non subsidi Pertamina, harga belum mengalami perubahan pada Agustus 2026. Dex Light tetap di Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex bertahan di angka Rp21.150 per liter. Sementara untuk BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan harga. Pertalite tetap dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar berada di angka Rp6.800 per liter. Melansir dari laman Shell Indonesia, Shell justru menaikkan harga BBM diesel yang masih tersedia di jaringan SPBU mereka. Shell V-Power diesel kini dibanderol Rp21.910 per liter, naik jadi Rp570 dari harga sebelumnya Rp21.340 per liter. Dan untuk produk bensin Shell seperti Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro Plus, informasi ketersediaan masih menjadi perhatian karena produk-produk tersebut belum tersedia secara umum dalam daftar harga Agustus 2026. Perubahan harga juga terjadi di SPBU BP AKR dengan pola yang hampir sama seperti VEVO. BP 92 turun menjadi Rp16.130 per liter dari Rp16.670 per liter. Sedangkan untuk BP Ultimate turun menjadi Rp16.760 dari sebelumnya Rp17.240 per liter. Namun harga BBM diesel BP justru mengalami kenaikan. BP Ultimate diesel naik dari Rp21.340 menjadi Rp21.910 per liter atau bertambah Rp570 untuk setiap liternya. Di SPBU Vivo, harga Revo 92 turun menjadi Rp16.130 per liter dari sebelumnya Rp16.670. Sementara itu, diesel Primus Vivo justru mengalami kenaikan harga menjadi Rp21.910 per liter. Harga tersebut naik Rp570 dibandingkan tarif sebelumnya yang berada di angka Rp21.340 per liter. Dengan demikian, harga BBM bensin di sejumlah SPBU swasta pada Agustus 2026 cenderung lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Sebaliknya, produk diesel dari Shell, BP, dan Vivo mengalami kenaikan dengan sasaran yang relatif sama, yaitu Rp570 per liter. Untuk penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Selain faktor ketentuan pemerintah serta daya beli masyarakat, Pertamina Patraniaga menyatakan penyesuaian tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan pasokan BBM nasional. Daftar harga BBM Pertamina, BP, Shell, dan Vivo per 20 Agustus 2026. Pertamina, untuk Pertalite Rp10.000 per liter, biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950, Pertamax Green Rp16.600 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, Dex Light Rp19.700 per liter,

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami akan menemani Anda di siang hari ini dengan Halo RRI untuk edisi hari ini bersama saya Angel Poimau.
1: Ikuti Halo RRI, Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

Selamat siang pendengar setia RRI Manokwari dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan tentunya salam sehat untuk kita semua ya di siang hari ini. Dan pendengar, kembali bersama saya Angel Boy Mau dalam program Halo RRI di Pro 1 Manokwari untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Suara Anda solusi bersama. Ya pendengar setia dimanapun berada, seperti biasa ya, Halo RRI hadir untuk menampung berbagai informasi, masukan, saran, maupun juga keluhan masyarakat terkait berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan siang hari ini, tentunya kami akan menemani Anda ya selama 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian ya di Halo RRI ya. Ya dengan acara Halo RRI untuk menantikan ya informasi juga masukan, saran maupun keluhan ya masyarakat Manokwari dan sekitarnya atau juga pendengar terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda.

aman berbagai kesehatan menjadi dampak yang sering ditimbulkan ya. Meskipun di Manokwari masih relatif aman, namun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan ya. Kalau mau dibilang aman juga, Manokwari juga memang tidak ada kebakaran hutan ya, tapi ada darurat asap ya yang berasal dari tempat pembuangan akhir ya, tempat sampah di Sowisana ya. Bagaimana menurut Anda, atau juga mungkin pendengar yang lagi bersama kami yang tinggal ya di area Sowi, seperti apa kondisi situasinya ya terkait dengan ini Manokwari memang darurat asap ya, karena kemarin sore itu di kota Manokwari

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz. Dan pendengar, kami juga masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Ya, kebakaran hutan dan lahan seringkali berawal dari hal-hal yang kita anggap sepele ya. Misalnya membakar sampah tanpa pengawasan, membuka lahan dengan cara membakar. Ini juga untuk sekarang-sekarang ini kalau ingin berkebun jangan dulu ya bakar-membakar ya. Kalau bakar-membakar ya untuk membuka lahan atau berkebun juga harus diawasi ya, jangan sampai ditinggal begitu saja. Atau juga meninggalkan api unggun tanpa memastikan api benar-benar padam. Nah ini juga sangat berbahaya ya ketika cuaca panas dan angin yang cukup kencang ya, api dapat dengan cepat menyebar ke area yang lebih luas. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Jika membakar sampah, pastikan selalu diawasi. Jangan meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Dan apabila melihat titik api yang berpotensi membesar, segera laporkan kepada pihak-pihak terkait. Ya, pendengar, selain persoalan kebakaran lahan dan juga asap yang terjadi di Kota Manokwari ini, kebakaran lahan kita tentunya doakan bersama ya agar tidak terjadi di atau punya kota ini. Kita jaga bersama-sama juga ya. Ya, kami juga membuka ruang ya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan lainnya ya. Mungkin ada keluhan

masih terus produk luar? Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

keluhkan ya, ini di mana-mana juga banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan asap yang berasal dari area pembuangan akhir sampah ya di wilayah Sowi sana. Dan tidak hanya sedikit masyarakat yang mengaku mencium bau asap hingga ke beberapa kawasan ya dalam Kota Manokwari. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya ya di awal tadi, bahwa dari kemarin dan juga sekarang ini ya, sepertinya asap sudah memasuki wilayah kota. Ya, dan tentunya pada pagi hari dan juga malam hari ya, dan ketika arah angin bergerak menuju pusat kota. Nah, sebagian warga juga bahkan mengeluhkan gangguan pernapasan, mata perih, hingga berkurangnya kenyamanan saat beraktivitas di luar. Nah, pendengar, bagaimana dengan kondisi di lingkungan Anda ya, khususnya mungkin pendengar yang bertempat tinggal di Sowi ya, tidak mendekati TPA tapi yang bertempat tinggal di Sowi, bagaimana kondisi lingkungan Anda, kondisi kesehatan Anda, apakah masih berasap atau juga sudah berkurang asapnya? Mungkin Anda bisa bergabung bersama kami ya, memberikan informasi atau juga pastinya keluhan yang Anda sampaikan di Halo RRI ya. Apakah Anda juga merasakan dampak asap yang berasal dari kawasan pembuangan sampah tersebut? Ya, menurut Anda juga ya, langkah apa yang perlu dilakukan agar persoalan ini tidak terus berulang dan juga mengganggu masyarakat ya? Silakan sampaikan pendapat dan pengalaman Anda ya, melalui line telepon dan WhatsApp kami di 0823-1176-1145, 0823-1176-1145. Dan pendengar, persoalan asap tentu tidak bisa dianggap sepele ya. Selain mengganggu kenyamanan, asap juga dalam jangka waktu tertentu dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan juga lansia dan mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Ya, karena itu diperlukan ya perhatian serius ya, dan juga tentunya penanganan bersama ya untuk

Mungkin lampu jalan yang mati, jalan yang rusak, pohon yang mulai membahayakan pengguna jalan, atau juga drainase yang tersumbat, ya, pelayanan publik atau persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, pendengar Halo RRI membuka ruang seluas-luasnya untuk seluruh warga Manokwari dan Papua Barat, ya, menyampaikan aspirasinya, karena dari suara masyarakat kita dapat mengetahui

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pendengar, saat ini sudah pukul 11.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, selain persoalan kebakaran lahan atau kebakaran hutan yang sudah kami bahas dan juga asap yang terjadi di Kota Manokwari yang berasal dari tempat pembuangan akhir ya, tempat sampah di Sawi sana ya, kami juga membuka ruang bagi masyarakat ya untuk menyampaikan berbagai persoalan lainnya ya, seperti juga mungkin ada keluhan ya terkait lampu jalan yang mati, jalan lingkungan yang rusak, sampai yang

Ya, pendengar kami masih kembali ya membuka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat ya, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman terkait kebakaran hutan atau juga kebakaran lahan atau juga kebakaran sampah yang mungkin terlanjur tapi dapat Anda cepat-cepat untuk matikan api tersebut. Ya, terlanjur menyebar ya. Atau juga mungkin ada hal lainnya terkait dengan kondisi Kota Manokwari ini ya, darurat asap ya. Manokwari memang darurat asap ya untuk beberapa minggu ini ya. Atau mungkin Anda ingin menyampaikan harapan agar pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Ya, silakan kirim pesan Anda atau juga mungkin Anda bisa kirim ya melalui pesan suara ya, voice note juga, atau juga langsung melalui panggilan telepon di 0823-1176-1145, karena suara masyarakat sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama.

bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ya, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam program Halo RRI untuk edisi siang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar, terima kasih juga ya kepada seluruh pendengar dan juga masyarakat di siang hari ini yang masih bersama kami. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada masyarakat ya untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan kebakaran lingkungan, terutama saat cuaca panas dan juga kering. Mari bersama-sama kita menjaga alam dan lingkungan yang telah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Dan bagi pendengar yang pertanyaannya atau keluhannya belum sempat dibacakan atau belum sempat dijawab oleh instansi atau masyarakat terkait ya, pendengar yang keluhannya mungkin sudah menyampaikan di Halo RRI beberapa kali sebelumnya ya, jangan khawatir ya, karena seluruh aspirasi atau juga keluhan masukan yang bergabung atau sudah masuk ke kami akan tetap kami tampung dan tentunya kami simpan atau dokumentasikan ya, apabila dan kami masih terus ya berusaha untuk menghubungi dinas-dinas atau narasumber terkait untuk kita sama-sama memberikan atau kita sama-sama ya mendengarkan penjelasan atau jawaban dari instansi tertentu ya. Dan tentunya kami upayakan untuk menghadirkan narasumber terkait pada program Halo RRI berikutnya, karena setiap suara masyarakat penting untuk didengar dan setiap persoalan layak mendapatkan perhatian. Pendengar, saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI siang ini mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju?
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih?
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

lembab. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virkiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
2: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osua dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohan Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Assis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: Easy ball, and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of awareness.
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkini?
7: Ya, baik, ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut Tni Angkatan Udara Posmini Rujai di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya tengah berlangsung dari tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Dengan 81.
9: Oh ya.
8: 41 juta kita sudah siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari.
9: Iya.
8: Ya.
9: Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan

0: kemarin dia sama presiden kami dia menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS kadar tanah yang ada di wilayah. Ya, Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
1: Eskavator.
0: Kami sudah sampaikan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
1: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
0: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap. Makin banyak semakin bagus. Potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
2: ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Jadi

Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Polisi Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nurjalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yosmati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2.

0: 6.04 pagi tadi. Tenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Goff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
1: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
0: I. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan. Selamat sore, manapun Anda berada. Kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan melengkapi suasana aktivitas Anda di siang hari ini.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Sorong.

Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Cornwall Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana.

0: Selamat sore pendengar, inilah Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 edisi Senin 24 Agustus 2026. Di antaranya, pemerintah kota Sorong siap menata dan merehabilitasi pasar Mu Sorong. Pembentukan kampung iklim bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2 selengkapnya. Pemerintah Kota Sorong rencananya membangun dan menata Pasar Remu. Kita ikuti laporan Husni Laing.
1: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun Pasar Remu sebagai upaya penataan pusat perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat. Wali Kota Sorong Septimus Lobat mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Direncanakan pembangunan Pasar Remu akan dilakukan pada tahun ini.
2: Tolong ketahui, pernah saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada, saya membangun pasar ini. Ya, membangun pasar ini. Membangun sehat,

0: Sebelumnya, pemerintah Kota Sorong telah melakukan pertemuan bersama Kementerian PU untuk membahas percepatan pembangunan kembali Pasar Remu. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dokumen teknis dan skema pembiayaan proyek strategis dimaksud. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnila melaporkan RRI Turisme Udara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah OAP di Raja Ampat ikuti sosialisasi aplikasi SII Enas, laporan Padli Ramdan.
2: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah IKM orang asli Papua yang berada di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya ini diadakan selama 3 hari 19 hingga 21 Agustus di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. PLT Kepala Disperindak Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menerangkan

0: Pelaku industri kecil menengah, khususnya orang asli Papua, perlu memahami aplikasi SINAS sebagai sarana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi SINAS. Menurut Selviana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam SINAS, maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program.
1: Kegiatan hari ini adalah kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui sistem informasi industri nasional. Kami merasa penting sebagai pemerintahan baru tentunya melakukan fasilitasi, memberikan pembekalan, penguatan dan pencerahan, dan bahkan memfasilitasi para pelaku IKM industri kecil menengah kita di Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua, untuk bisa mengakses ke sistem ini.
0: Staf ahli bidang pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya yang membantu memfasilitasi pendataan aplikasi SINAS bagi pelaku IKM orang asli Papua di Raja Ampat. Pemerintah kabupaten berharap kegiatan serupa bisa dilakukan berkesinambungan di wilayah lain di luar distrik kota Waisai sehingga bisa mencakup lebih banyak pelaku industri kecil menengah di Raja Ampat. Menurut Yosep, Raja Ampat memiliki sektor unggulan untuk IKM berupa perikanan, kopra hingga virgin coconut oil atau VCO. Produk-produk unggulan ini nantinya bisa didaftarkan dalam aplikasi SINAS sehingga bisa sinkron dengan program pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
2: Tentunya hari ini pemerintah daerah menyambut gembira sebab kalau kita lihat kondisi fiskal kita kan kita hari ini semua daerah kena dampak, tapi dengan adanya provinsi turun ke daerah, dan kalau ini betul-betul dari hari ini dan ada keberlanjutan, kami berharap keberlanjutan, karena ini kan Waisai, nanti ada di Waisai Barat, ada di Misol, ada di Kopio, dan di Waisai Utara. Kalau semua didata, diinventaris dengan baik, dan dimasukkan dengan sistem, karena ini nanti ada NUB, ada nanti dengan OSS di PPSP.
0: Melalui sosialisasi sistem informasi industri nasional, Disperindak Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti laporan reporter RRI Dina Rianti mengenai pembangunan dermaga distrik Mabo.
4: Dera pembangunan pelabuhan Mabo Teluk Bintuni tidak langsung dimulai dengan dentuman alat berat atau seremoni peletakan batu pertama. Di tanah yang akan menjadi gerbang baru transportasi laut ini, masyarakat adat terlebih dahulu menghadirkan sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yakni meminta restu kepada para leluhur. Pagi itu, pada Rabu 5 Agustus 2026, suasana di lokasi pembangunan pelabuhan terasa berbeda. Di tengah hamparan lahan yang akan dibangun menjadi infrastruktur strategis bagi Kabupaten Teluk Bintuni, para ketua adat, tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat berkumpul dalam sebuah prosesi adat yang syarat makna. Ritual dimulai dengan doa yang dipanjatkan ketua adat Muhammad Arum Revidoso menggunakan bahasa daerah setempat dan kata-kata yang tidak dipahami semua orang yang hadir, menghubungkan masa kini dengan warisan leluhur yang telah menjaga wilayah tersebut sejak dahulu.
5: Dan tidak ada korban sebagai hijau, moyang, dan juga tuang tanah laut. Sehingga semua tugas yang berlangsung di laut dan berjalan dengan baik dan selalu.
6: Terakhir kemudian ini, sambil kemudian ini.
4: Setelah doa adat selesai dipanjatkan, prosesi berlanjut dengan ritual penyembelihan hewan kurban. Seekor sapi yang telah melalui tahapan adat terlebih dahulu dimandikan sebelum akhirnya disembelih oleh tokoh agama. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara, perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut, serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat turut mengambil bagian dalam ritual. Mereka melemparkan sejumlah koin ke lokasi yang telah ditentukan sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi adat yang masih dijaga masyarakat setempat. suasana semakin hikmat ketika salah seorang pemilik Al-Unayat menyebut mengalami pengalaman spiritual yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kehadiran roh leluhur. Peristiwa itu berlangsung singkat, namun menjadi pengingat bahwa bagi masyarakat adat, pembangunan fisik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan penghormatan terhadap

0: Di tengah semangat modern dan pembangunan prosesi adat yang mewarnai pembangunan pelabuhan menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisi masih hidup dan dihormati. Sebuah pengingat bahwa setiap pembangunan di tanah Papua tidak hanya berdiri di atas beton dan baja, tetapi juga berpijak pada kearifan lokal serta penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga tanah itu sejak dahulu kala. Dari Trubituni, Papua Barat, Dinarianti, RRTUS Mudara untuk Indonesia.
1: Mendengar ratusan umat muslim Raja Ampat ikuti jalan santai sambut maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah.
2: Ratusan umat muslim di Kabupaten Raja Ampat memeriahkan jalan santai menyambut peringatan maulid Nabi Muhammad tahun 1448 Hijriah, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan jalan santai dimulai dari Pantai Waisaya Torang Cinta WTC melalui Pasar Lama, kemudian menuju pos lalu lintas hingga finish di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Raja Ampat, Sawaludin Taisa mengatakan, kegiatan jalan santai menyemarakkan maulid Nabi Muhammad melibatkan gabungan organisasi majelis taklim, organisasi-organisasi Islam, paguyuban, remaja masjid, sekolah, dan masyarakat umum. Jalan santai merupakan rangkaian awal kegiatan dan puncak peringatan maulid Nabi akan digelar pada 25 Agustus di Masjid Agung Waisai. Sawaludin berharap peringatan maulid Nabi tahun ini semakin memperkuat dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Peringatan maulid Nabi juga menjadi momentum untuk terus meneladani dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ketua PHBI menambahkan, kegiatan peringatan maulid Nabi juga digelar paguyuban dan majelis-majelis taklim sesuai dengan tradisi wilayah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman budaya dalam perayaan maulid yang bisa ditampilkan dan tetap dilestarikan.
3: Harapan kita yaitu kita untuk makin menutup dan memperoleh kembali tali persaudaraan di antara umat beragama, khususnya kita di kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah hari ini melihatkan bahwa untuk tahu jalan sehat pagi ini lumayan, alhamdulillah mendapat respon dari semua pihak.

0: sebagai pembaca sejarah singkat Hari Juang Polri, serta diikuti oleh seluruh personel Polres Sono Selatan yang terdiri dari gabungan perwira, staf Satsamapta, Satpol Air, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satres Narkoba, dan Takti. Dalam amanatnya, Wakapolres Sono Selatan Yosias Simon Tatuhe menyampaikan peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan dan pengabdian Polri, sekaligus menumbuhkan kembali semangat juang dalam melaksanakan tugas.
1: Proklamasi polisi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia.
0: Peringatan Hari Juang Polri diharapkan menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan para pendahulu serta memperkuat komitmen seluruh personel Polri untuk terus mengabdi, menjaga keamanan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dari Tim Nabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Tokoh masyarakat adat dukung program cetak sawah di Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan. Kita ikuti laporan Cornelia dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
3: Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendukung program nasional ketahanan pangan khususnya cetak sawah di distrik Wayer dan distrik Mosuaren.

0: Daya. Melalui kegiatan ini, Polwan Polda Papua Barat Daya menunjukkan semangat pengabdian, kepedulian, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-78. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hadapi cuaca yang makin tak terprediksi.

0: Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan rekan kami Dedi yang bertugas di Amban Pantai untuk kita mendengarkan bersama ya jalannya sebelum situasi dan kondisi di Amban Pantai untuk sama-sama kita dengarkan ya terkait dengan Amban Beach Fest 2026. Dedi, silahkan laporan Anda.
1: Ya, selamat sore pendengar di manapun kalian berada. Dan saat ini saya berada di lokasi pelaksanaan Amban Beach Fest 2026. Dan dapat ya baik pendengar. Terlihat juga tim tari yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk menyambut wakil gubernur yang akan membuka acara Amban Fest di sore hari ini. Ya, terlihat juga sejumlah area kegiatan mulai ditata ya, termasuk UMKM ya, dan beberapa tamu undangan juga sudah berada di posisi panggung ya, tamu untuk mengikuti pelaksanaan pembukaan Amban Fest 2026. Untuk suasana di lokasi mulai terasa meriah ya, walaupun meskipun kegiatan utama belum dimulai ya, masyarakat dan para pelaku kegiatan ya terlihat mulai mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan Amban Beach Fest 2024. Dari penengah dari lokasi Amban, saya Dedi Ngelamele melaporkan untuk RRI.
0: Baik, terima kasih Dedi sudah melaporkan langsung ya dari Amban Pantai sebelum dimulainya pembukaan Amban Beach Fest 2026. Dan pendengar, kami masih nantikan rekan-rekan yang bertugas untuk melaporkan situasi di Amban Pantai.
2: Heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selepas laporan dari rekan kami Didi, dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Mary yang juga bertugas di Amban Pantai untuk melaporkan situasi sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Mary, silahkan laporan Anda.

Dan pengunjung mulai berdatangan untuk menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan festival. Di sekitar lokasi aktivitas pasar wisata pun sudah bersiap-siap dan juga mulai menggeliat pelaku UMKM yang juga memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan berbagai produk kuliner, kerajinan tangan, dan juga hasil usaha dari masyarakat setempat. Dan hadir pula di acara festival ini pimpinan OPD dan juga TNI yang sudah hadir menantikan pembukaan Amban Beach Festival yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Dan di tepi pantai suasana semakin semarak dengan berbagai kegiatan yang hendak dilaksanakan, yaitu olahraga dan hiburan. Festival ini juga menghadirkan lomba-lomba bernuansa pesisir ya, termasuk tarik tambang laut, lempar tombak kelapa, serta lomba dayung putra dan putri. Ya, bukan hanya hiburan di Amban Beach Festival.

0: Saya Mary, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Mary sudah melaporkan langsung ya sebelum ya, situasi di Amban Pantai ya sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Dan pendengar, kami masih nantikan rekan-rekan yang bertugas untuk menyampaikan laporan ya situasi terkait dengan pembukaan Amban Beach Fest 2026.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan rekan Mes yang akan melaporkan situasi di Amban.

Urban Fest yang dilaksanakan di Sultai Yonas Hamad Dacan. Dan saat ini juga para tamu-tamu mulai berdatangan dan kesiapan dari tim tari yang sudah hadir dan terdiri dari anak-anak kecil yang saat ini siap-siap untuk menyambut kehadiran Wakil Bupati, Wakil Gubernur Papua Barat untuk membuka kegiatan Urban Fest 2026. Dan tamu-tamu juga tampak berdatangan dari beberapa instansi yang turut hadir. Dan juga saat ini kesiapan demi persiapan setengah dilakukan ataupun dilaksanakan. Dan diperkirakan beberapa menit lagi untuk pembukaan Urban Fest segera dimulai. Sekedar kita akan sekilas mendengar alunan suara dari tim tari penyambutan yang saat ini sedang siap.

0: Dan tentunya kami juga mengajak masyarakat yang belum hadir untuk datang dan ikut meramaikan Amban Fest 2026 ini. Dan pendengar RRI, saat ini suasana memang mulai terasa semarak ya, Kang Angel. Dan untuk para masyarakat Manokwari, jangan lewatkan keseruannya dan mari datang ke Pantai Amban untuk menikmati pertunjukan seni budaya, suasana pantai, sekaligus dukungan semangat pelestarian lingkungan dan juga ekonomi masyarakat. Terima kasih rekan Angel dari Pantai Amban, saya Rizka Amelia melaporkan untuk Pro 1 Manokwari dan saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Rizka atas laporannya. Dan pendengar, itu tadi ya, teman-teman kami yang bertugas di Amban Pantai untuk pembukaan RRI, maksud kami Amban Beach Fest 2026, mengajak pendengar dan juga masyarakat Kota Manokwari untuk hadir bersama-sama ya, meramaikan acara atau meramaikan Festival Amban Pantai 2026. Dan pendengar kami juga menginformasikan bahwa di Amban Beach Festival atau Amban Beach Fest 2026 ini akan di-launching destinasi pasar wisata pesisir Yunas Mandacan Amban Pantai dan juga adanya aneka atraksi tradisional pesisir yang tadi juga disampaikan rekan Mary ya, dan juga maraton perahu Seman Tradisional Pasifik, pertunjukan seni budaya Papua Barat. Dan pendengar, Amban Beach Fest 2026 ini sampai di tanggal 29 Agustus 2026 ya, mulai hari ini. Dan nanti kita akan ikuti siaran langsung ya, pembukaan Amban Beach Fest 2026. Ya pendengar, sebelum pembukaan, kami masih menantikan rekan-rekan kami yang bertugas untuk menyampaikan laporan situasi di Amban Pantai terkait dengan pembukaan Amban Beach Festival atau Amban Beach Fest 2026.
2: Yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah kembali terhubung bersama rekan Mais yang akan kembali melaporkan ya situasi di Amban Pantai sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Rekan Mais, silahkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Angel. Pendengar, dapat kami informasikan juga bagi Anda yang ingin berkunjung ke Amban Fest 2026 di mana dibuka tanggal 24 Agustus 2026 dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pembukaan Amban Fest 2026 yang direncanakan akan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Bapak Muhammad Pakotani. Dan saat ini saya agak bergeser di Yenbabu Beach di mana tempat ini juga biasa digunakan untuk wisatawan datang kemudian berwisata menikmati keindahan alam dan juga

0: ada, diharapkan masyarakat yang berada di kota juga dapat hadir di Amban Fest ini untuk turut serta berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dengan adanya UMKM-UMKM yang menjual hasil produk kreativitas, kerajinan, dan juga minuman, bahkan makanan yang langsung diproduksi. Dan selain itu juga ada beberapa spot-spot foto yang dapat didokumentasikan ketika Anda berkunjung di Tanjung Pepaya. Dan selain itu juga masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung sampai dengan penutupan di tanggal 29 Agustus 2026. Demikian rekan Angel, kembali ke studio.
1: Laporan Anda dan pendengar itu tadi ya, laporan dari rekan kami di Amban Pantai ya, terkait dengan ya Pantai Yan Babo ya. Dan pendengar juga diajak ya untuk berkunjung ke Tanjung Pepaya atau di pasar pantai wisata pesisir Yonas Mandacan Amban Pantai. Dan pendengar, sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026, kami masih menantikan laporan-laporan dari rekan-rekan kami yang bertugas untuk melaporkan situasi di Amban Pantai.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN

mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: 2026. Halo masyarakat Kota Manokwari dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan.
1: Amban Fest 2026 hadir di Tanjung Pepaya, Amban Pantai, Manokwari, Papua Barat pada tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026.
0: 6 hari penuh keseruan dengan berbagai kegiatan menari.
1: Ada lomba dayung, tarik tambang laut, lempar tombak kelapa, aktivitas olahraga pesisir, pasar UMKM, hiburan, hingga kegiatan peduli lingkungan.
0: Nikmati keindahan Pantai Amban sambil mendukung UMKM dan potensi wisata masyarakat pesisir Papua Barat.
1: Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Catat tanggalnya. Datang dan ramaikan Amban Fest 2026.
0: Amban Fest 2026, Road of Wets Papua Coastal Heritage.
1: Ingat tanggalnya, 24 hingga 29 Agustus 2026 di Tanjung Pepaya, Amban Pantai.
0: Amban Fest 2026. Lautnya indah, budayanya hidup, masyarakatnya bergerak.

Masyarakat Manokwari, jangan sampai ketinggalan. Ayo, ikuti dan hadirilah Amban Fest 2026 mulai tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026 di Pantai Wisata Yonas Medejan, Tanjung Kepaya, Amban Pantai. Nikmati berbagai kegiatan menarik mulai dari lomba dayung, hiburan, UMKM olahraga pesisir hingga kegiatan peduli lingkungan. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan sendiri keseruannya. Ingat, Amban Fest 2026 mulai tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026 di Pantai Wisata Yonas Medejan, Tanjung Kepaya, Amban Pantai. Nikmati lautnya, rasakan serunya, dukung UMKM-nya, dan ramaikan festivalnya.

Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, kita kembali terhubung dengan rekan Mary untuk menyampaikan situasi sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Rekan Mary, silakan laporan Anda.

dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lokasi Amban Beach Festival dan saya sedang berada bersama-sama dengan salah satu pelaku UMKM, Ibu Denada, yang akan memberikan tanggapan dan juga harapan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Amban Beach Festival. Terima kasih, selamat sore. Kami selaku pelaku UMKM sangat berterima kasih kalau kami dilibatkan untuk kegiatan festival atau kegiatan

lebih mantap lagi, kita bisa lebih siap lagi, karena ini kelihatannya ada beberapa yang mereka baru tahu dan mereka baru memulai untuk bergabung. Mungkin pendapat saya ke depannya panitia untuk mempromosikan

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan

masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 2026. Halo masyarakat Kota Manokwari dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan
1: Amban Fest 2026 hadir di Tanjung Pepaya, Amban Pantai, Manokwari, Papua Barat pada tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026.
0: 6 hari penuh keseruan dengan berbagai kegiatan menari.
1: Ada lomba dayung, tarik tambang laut, lempar tombak kelapa, aktivitas olahraga pesisir, pasar UMKM, hiburan, hingga kegiatan peduli lingkungan.
0: Nikmati keindahan Pantai Amban sambil mendukung UMKM dan potensi wisata masyarakat pesisir Papua Barat.
1: Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Catat tanggalnya. Datang dan ramaikan Amban Fest 2026.
0: Amban Fest 2026, Rock of Weds Papua Coastal Heritage.
1: Ingat tanggalnya, 24 hingga 29 Agustus 2026 di Tanjung Pepaya, Amban Pantai.
0: Amban Fest 2026, lautnya indah, budayanya hidup, masyarakatnya bergerak.

Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan di Amban Pantai untuk mengikuti jalannya pembukaan Amban Beach Fest 2026. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami hadir langsung dari Pantai Amban untuk mengikuti rangkaian pembukaan Amban Fest 2026 yang dilaksanakan di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Dan

pendengar, saat ini acara setelah dimulai dan panggung pertunjukan dimulai dari tari pertunjukan tari tradisional daerah.

Mambe na worine sama sobeo.

Bobur be miruri bariwara, na eke wa masako.

0: Ya, sekali lagi
1: nikmati pertunjukan tarian dari Sanggar Tarian dari Mansibi.
0: Sesuai pada kita ya, merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membantu ekonomi masyarakat. Kalau tadi kita boleh menyaksikan adik-adik kita,
1: tetapi juga menjadi ruang berkumpulnya masyarakat Manokwari, khususnya dalam sebuah kegiatan yang mengangkat potensi lingkungan, budaya, sekaligus ekonomi masyarakat. Dan Amban Fest 2026 ini mengusung tema merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membangun ekonomi masyarakat.
2: Bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Tanah Papua, hadirin dimohon berdiri.
1: Dan pendengar, saat ini adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua. Dan seluruh tamu undangan dan juga pengunjung saat ini sedang dipersilakan berdiri, dan mari bersama-sama memberikan penghormatan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat.

0: Dan pendengar tetap di dalam posisi berdiri, para pengunjung saat ini juga dalam posisi siap
1: Hiduplah
0: untuk
1: Indonesia
0: menyanyikan
1: Raya.
0: Indonesia Raya.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,

0: Dilanjutkan.
1: Ya, pendengar Indonesia Raya sudah selesai kita nyanyikan dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Papua.

0: Kami silakan duduk.
1: Pendengar, lagu Tanah Papua telah selesai dinyanyikan dan saat ini sudah dipersilakan kembali duduk. Selanjutnya kita memasuki agenda laporan Ketua Panitia Amban Fest 2026 yang akan disampaikan langsung oleh Hans Ludwig Mandacan selaku Ketua Panitia Amban Fest Amban Beach Fest 2026 dan juga Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Pengurus Provinsi Papua Barat, Kormi Papua Barat. Laporan ini akan menyampaikan berbagai hal mengenai pelaksanaan Amban Fest 2026, mulai dari latar belakang kegiatan, tujuan, hingga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam festival.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Basmero. Mahuru.

Palang Merah Indonesia. Yang kami hormati para pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya orang asli Papua, yang kami hormati para undangan dan hadirin yang telah hadir pada sore hari ini di Amban Fest 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara pembukaan Amban Fest 2026 yang kita cintai bersama. Amban Fest 2026 ini merupakan hasil kerjasama dan gotong royong dalam berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas maupun para relawan yang dengan penuh semangat telah berkontribusi sejak tahapan persiapan hingga hari ini. Jadi untuk diketahui para hadirin sekalian, kegiatan ini persiapan hanya 34 hari. Hanya 34 hari sehingga pasti banyak yang kurang. Ya. Pasti banyak yang kurang. Adapun tujuan dari pelaksana Amban Fest 2026 adalah pertama, melestarikan budaya dan tradisi lokal sebagai identitas. Dua, mengembangkan potensi para wisata bahari dan lingkungan Pantai Amban. Ya, Pantai Amban ini kita sebut masuk di dalam, ya, kita kategorikan dia masuk di Pantura. Ya. Pantai Utara. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat, ya, terutama kepada masyarakat mama-mama Papua, bapak-bapak Papua dan adik-adik dan anak-anak Papua. Dalam rangkaian kegiatan Amban Fest 2026 akan dilaksanakan berbagai acara menarik seperti lomba dayung tradisional, olahraga air, petunjuk budaya, pameran UMKM, pasar kuliner, serta kegiatan edukasi lingkungan dan keberhasilan pantai. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 24 Agustus hingga 29 Agustus. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah memberikan dukungan penuh kepada panitia, para sponsor dan mitra yang telah berkontribusi baik secara material maupun non-material. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Papua Cabang Utama Manokwari, seluruh panitia, relawan dan masyarakat yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini, dan tentunya saja kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir untuk memberikan semangat dan dukungan. Kami menyadari bahwa dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri sambutan atau laporan panitia, saya menyampaikan permohonan maaf kepada para undangan, pertama-tama keterlambatan waktu, kesiapan kami yang terbatas,

Tetapi kami dari panitia tetap menggelar acara ini karena kegiatan ini hanya kesiapan kami hanya 34 hari. Sehingga kami panitia memohon bantuan dari semua pihak untuk dapat memberikan pertimbangan, saran, pendapat kepada kami panitia untuk kegiatan ini akan kita langsungkan di tahun 2027 lebih sempurna lagi. Akhir kata, semoga Ambon Fest 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan sukses, serta memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Kepada Bapak Gubernur, melalui Bapak

0: Kepala Dinas dan para wisata Provinsi Papua Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Festival Ambon Fest 2026. Terima kasih Ketua Panitia Hans Ludwig Mendejan. Selamat sore. Sayonara. Selesai.
1: Ya, demikian pendengar laporan langsung dari Ketua Panitia Amban Fest 2026 ya, sekaligus Ketua Kormi Papua ya. Barat yaitu Bapak Hans ya, Ludwig Mantajang. Kemudian rantaian berikutnya panitia. Adalah sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata ya, Provinsi Papua Barat yaitu Bapak Jafar WVT. Sambutan ini sekaligus membuka acara Amban Beach Fest 2026 ya pendengar. Ya,
2: sekali lagi.
1: Dan sambutan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Amban Beach Fest 2026.
2: Yang
1: khususnya dalam melihat potensi budaya dan juga pariwisata yang dimiliki kawasan Amban dan juga sekitarnya. Kepala Dinas
2: Pariwisata Provinsi Papua Barat dengan hormat kepada Bapak Jafar WVT SOSMM. Sekaligus membuka dan,
1: pendengar, saat ini suasana di Pantai Amban mulai ramai dari para tamu undangan, masyarakat dan juga komunitas serta pengunjung.
2: Mari Bapak Ibu
1: telah berdatangan dan juga mengambil bagian dalam kemeriahan Amban Fest 2026. Pendengar, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara Amban Beach Fest 2026 ini oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Papua Barat yaitu Bapak Jafar WVT.
3: Mudah-mudahan saya jadi gubernur beneran nanti. Baik, selamat sore untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat Tuhan kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama hadir di tempat, di pantai yang indah ini dalam rangka membuka Amban Beach Fest yang pertama tahun 2026. Dan tadi sebagaimana kalau kita mendengar laporan Ketua Panitia tadi, ini adalah inisiatif dari masyarakat di sekitar pantai ini yang merupakan inisiatif lokal yang kemudian juga memperoleh dukungan dari beberapa pihak termasuk dari pemerintah maupun juga dari pihak swasta. Demikianlah kalau kita menggagas kegiatan, mudah-mudahan ke depan nanti ada inisiatif-inisiatif lokal yang ini seperti ini bisa kita tingkatkan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kalau kita di pariwisata itu ada stakeholder, ada 5 stakeholder namanya kita sebut dengan stakeholder pentahelix. Jadi yang pertama itu ada pemerintah, kemudian ada akademisi, kemudian ada swasta atau bisnis. Tadi kalau kita dengar juga sudah diwakili oleh Bank Papua memberikan dukungan. Kemudian dari masyarakat atau komunitas dan NGO, serta yang tidak kalah penting itu adalah media. Karena media ini adalah corong kita untuk menyuarakan kebudayaan dan pariwisata kita keluar. Kita berikan aplaus juga untuk dukungan Bank Papua dari mewakili swasta dan juga RRI mewakili media pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk media yang sudah mendukung kegiatan ini. Yang berikut saya menyampaikan permohonan maaf karena sedianya laporan atau sambutan Bapak Gubernur itu akan dibacakan langsung oleh atau disampaikan langsung oleh Pak Wakil Gubernur. Tetapi karena ada bertepatan atau bertabrakan dengan kegiatan lain, tadi beliau sebetulnya dalam perjalanan sudah menuju ke sini dan sudah hampir tiba di lokasi. Tetapi karena kita belum siap, akhirnya beliau kembali ke rumah dan di saat yang sama ada acara lain yang waktunya akan bertabrakan. Kalau beliau datang ke sini tidak mungkin lagi akan menyempatkan diri ke kegiatan lain, sehingga acara ini terpaksa beliau tidak hadir dan meminta kami untuk mewakili Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutan Bapak Gubernur sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Yang saya hormati para tamu dan undangan kita yang hadir pada kesempatan ini, ada Kepala RRI, selamat sore Pak, selamat datang. Kemudian dari Sar Manokwari, ya, selamat datang. Kemudian dari Polres Manokwari juga kami sampaikan, dari Kepala yang terhormat kami, dari Kepala Fasarkan atau yang mewakili, kemudian dari Kodam atau yang mewakili Pak Pangdam, kita berikan aplaus dulu. Ini acara mirip-mirip dengan yang kemarin diselenggarakan oleh Kodam. Mudah-mudahan tahun depan dua acara ini bisa disandingkan jadi lebih meriah. Ya, kemudian juga Bapak Ketua Panitia yang kami banggakan. Kita berikan aplaus dulu ini Bapak Ketua Panitia. Yang mewakili Palang Merah, Papua Barat ya, yang juga mensupport kegiatan ini ya. Nanti kita akan ada dalam beberapa kegiatan yang juga nanti disupport oleh didukung juga oleh Palang Merah. Kemudian para Bapak Lurah ya, Lurah Amban, terima kasih banyak sudah mensupport kegiatan ini dan hadir bersama-sama kita. Kemudian Bapak Ibu tokoh masyarakat atau tokoh agama dan tokoh perempuan yang juga cukup hadir sini, serta kitong semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Perkenankan saya untuk membaca sambutan Bapak Gubernur dalam rangka pembukaan Amban Beach Fest tahun 2026. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada sore hari ini dalam rangka pembukaan rangkaian kegiatan Amban Beach Fest tahun 2026. Sebuah perhelatan besar yang akan berlangsung selama 6 hari, sejak 24 hingga 29 Agustus 2026. Dan menjadi wadah bagi kita untuk merayakan kekayaan budaya, tradisi, ekonomi kreatif, olahraga air, serta kepedulian kita bersama terhadap kelestarian lingkungan pesisir Tanah Papua Barat yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, Amban Beach Fest bukan sekedar sebuah festival, melainkan cerminan dari semangat masyarakat pesisir Papua Barat yang ingin bangkit, berkarya, dan memperkenalkan potensi luar biasa yang kita miliki kepada dunia. Pantai Amban dengan segala keindahan alamnya, budaya masyarakat pesisir yang kaya serta semangat gotong royong yang terus terjaga adalah modal besar bagi kita untuk membangun Papua Barat yang semakin maju melalui sektor pariwisata berbasis masyarakat. Hadirin yang berbahagia, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pencinta Wisata Air atau ASPEWA beserta seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Kegiatan seperti ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat yang ingin menjadikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan sebagai pilar penting kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidupnya di laut. Hadirin yang saya banggakan, melalui momentum Amban Beach Fest 2026 ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, pariwisata, generasi muda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mengembangkan potensi wisata bahari Papua Barat. Mari kita jadikan ajang ini sebagai titik tolak untuk memperkenalkan Amban Pantai dan keindahan pesisir Manokwari kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian kita dalam menjaga kelestarian ekosistem laut yang menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta harapan besar bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat pesisir Papua Barat, pada sore hari ini secara resmi saya nyatakan Amban Beach Fest 2026 dibuka. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan membawa berkah bagi kita semua. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan atas perhatian dukungan serta hadirin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti rangkaian Amban Beach Fest 2026. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang astadiri, aman, sejahtera, bermatabat, dan mandiri. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Manukwari 24 Agustus 2026, Gubernur Papua Barat, tertanda Dr. Andus Domingus Mandacan, MSc. Demikian, terima kasih. Bapak Ketua Panitia mungkin bisa mendampingi saya.
2: Ketua Panitia, silakan untuk mendampingi.

0: Pak. Agak melingkar, setengah melingkar, Pak.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kehadiran Amban Beach Fest 2020 ini tidak diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kegiatan festival ya, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan juga kreativitas masyarakat. Dan Amban Beach Fest ini melibatkan seluruh para tamu undangan untuk
2: sponsor kita Bank Papua. Perwakilan pimpinan atau perwakilan yang mewakili silakan. Ada ibu kita, mari silakan. Ini sebuah kolaborasi yang luar biasa ya. Kolaborasi ada pemerintah, ada masyarakat. Luar biasa.
3: Baik. Pada hari ini Senin 24 Agustus 2026 atas nama Bapak Gubernur Papua Barat, dengan resmi kami membuka Amban Beach Fest yang pertama tahun 2026. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Nanti kita
2: ya, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya.
3: Ibu silakan ditabung.
2: Sepertinya semuanya harus kebagian ya.
1: Pendengar ya.

0: Beach Fest 2026 ini menjadi yang pertama ya. Melalui tema merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membangun ekonomi masyarakat. Festival ini membawa pesan bahwa potensi alam budaya harus dijaga bersama ya. Ada agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
1: Kalau dari bunyi
0: dan pendengar RRI,
1: itu
0: suara, ya?
1: Iya, pasti itu bunyi
0: suara. Sebagai simbol ini tidak hanya menawarkan
1: dibuka secara
0: sebagai pertunjukan ya, tetapi juga ada UMKM yang menjajakan berbagai makanan lokal, kemudian kerajinan tangan dan souvenir. Kemudian ada juga pertunjukan budaya Papua, pemandangan pantai indah.
1: Tiga, sekali lagi, 1, 2, 3,
0: Beach Fest 2026 ini dimulai dari tanggal 24 hingga 29 Agustus 2020. Nah, untuk setiap harinya tentunya acaranya berbeda-beda. Dan dimulai dari hari Senin, yaitu pembukaan Amban Beach Fest 2026. Kemudian besok, hari Selasa, akan dilaksanakan mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Timur.
1: Masih
0: dan untuk pukul 9 dibuka dengan pasar wisata lokal atau UMKM. Kemudian dia lanjutkan jam 7 malam akan ada panggung hiburan dari kita untuk kita. Kemudian di hari Rabu acara akan dimulai pada pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur akan ada apel bersama Pegawai Provinsi Papua Barat dan dilanjutkan penanaman pohon bersama. Kemudian dilanjutkan pukul 3 sore waktu Indonesia Timur akan ada technical meeting dayung dan juga jam 7 malam akan ada pasar malam, panggung hiburan dan juga
1: rangkaian acara nanti sampai di hari Sabtu.
0: Hari Kamis ada jam 9 pagi dibuka dengan pemasangan lintasan lomba dayung dan juga pelatihan tes lintasan. Untuk acara selanjutnya dimulai jam 4 sore yaitu stand up paddle dan juga surfing. Kemudian di hari Jumat akan dibuka pada pukul 3 sore waktu Indonesia Timur dengan lomba dayung putra dan putri pada babak penyisihan. Kemudian hari Sabtu akan ada dimulai jam 3 sore dengan final putri. Kemudian setengah 4 akan ada pelepasan tukik dan jam 4 akan ada final putra. Kemudian jam 5 sore akan ada penyerahan hadiah pemenang sekaligus penutupan Amban Beach Fest. Dan pendengar, acara selanjutnya adalah rangkaian
2: puji nama Tuhan
0: dilanjutkan dengan pembacaan doa.
2: Doa yang akan saya bawakan dalam ajaran agama

pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan ini bersama dengan panitia. Tuhan menolong mereka, biarlah ada ungkapan syukur roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk mengayomi pemerintah kami, tapi juga masyarakat kami, Papua Barat, Kota Manokwari, Kelurahan Amban, dan juga warga Amban Pantai. Kami menyerahkan warga Amban Pantai yang ada pada wilayah ini, yang dengan setia melaksanakan persiapan bersama dengan panitia. Tuhan Yesus memberkati mereka, kembalikan segala hasilah mereka, dan biar kami bersama-sama menikmati festival yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Amban Pantai ini, Tuhan. Biarlah hari ini dan juga di tahun-tahun berikutnya kegiatan ini dapat dilaksanakan di tempat ini. Tuhan menolong juga panitia-panitia yang akan dilaksanakan juga. Terlebih daripada itu, Tuhan, ampuni segala pelanggaran dosa kami dan dengarlah doa kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, amin.

0: Ya, pendengar RRI, demikian ya, kita sudah mendengar pembacaan doa. Dan doa menjadi bagian penting untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan supaya bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga seluruh rangkaian Amban Fest 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian memberikan pengalaman baik bagi seluruh pengunjung sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Amban Beach Fest 2026 ini diharapkan menjadi festival tahunan dan semoga akan dilaksanakan kembali di tahun-tahun berikutnya. Untuk para masyarakat Manokwari bisa bergabung karena festival ini dibuka untuk umum ya. Lokasinya berempat di Tanjung Pepaya,
1: Pantai Abang,
0: Pantai Yonas Mandacang.
1: Nanti Bapak Ibu silakan boleh berkunjung. Sekiranya kalau mungkin pulang ada oleh-oleh bisa dibawa, boleh ya. Iya, silakan berkunjung atau mau sambil menikmati pantai atau mungkin mau sambil
0: baik pendengar bagi masyarakat yang belum datang masih ada kesempatan untuk hadir dan juga menikmati berbagai aktivitas yang telah disiapkan dalam festival ini. Dan mari ajak keluarga, sahabat dan juga orang-orang terdekat untuk datang ke Pantai Amban, tepatnya Tanjung Pepaya.
1: Di lusanya atau di hari Rabu ada
0: pantai, pasar wisata Pantai Yonas Mandacang Amban Pantai Manokwari. Di sini menyajikan berbagai UMKM lokal yang menyajikan berbagai makanan lokal, dan makanan ini cukup unik ya. UMKM ini berbeda dari stand-stand UMKM pada kegiatan yang lainnya karena mereka menyajikan beberapa makanan lokal seperti keladi tumbuk, jagung rebus, kacang rebus, kemudian ada pinang dan juga kelapa muda. Ini itu cocok sekali ya kita nikmati dengan keindahan pantai di Amban ini. Kemudian selain ada makanan lokal, ada juga kerajinan tangan dan juga souvenir seperti pernak-pernik khas Papua ya. Pendengar, seperti ada mahkota, kemudian gantungan kunci yang terbuat dari bulu-bulu kasuari, dan juga ada pertunjukan budaya Papua dan juga pemandangan pantai indah. Bagi para pendengar yang belum sempat datang pada hari ini bisa datang di esok hari, dan untuk festival ini akan dilaksanakan mulai hari ini hingga hari Sabtu mendatang, yaitu tepatnya tanggal 24 Agustus hingga 29 Agustus 2029. Mari datang dan ramaikan, rasakan keindahan alam dan juga menikmati budaya untuk mendukung produk

0: lokal.
1: Perform nanti di hari Jumat ya. Kemudian nanti di hari Sabtu itu ada final.
0: Dan pendengar,
1: ada final putri, kemudian ada kegiatan lainnya itu pelepasan
0: putri. Ketika kita datang menikmati keindahan Pantai Amban, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya ya, yaitu setelah kita menjajakan makanan-makanan lokal ini, alangkah baiknya kita buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita tetap lestari dan juga terhindar dari sampah.
1: Bapak Ibu sekali lagi.
0: Kemudian mari kita wujudkan semangat Amban Beach Fest 2026 dengan tema merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membangun ekonomi dan juga masyarakat ini.
1: Ada di sebelah kanan. Boleh silakan mampir dan berkunjung dan silakan berbelanja. Musik bisa dibantu sedikit-sedikit ya biar kita ini sambil menikmati suasana sore hari, menikmati angin sepoi-sepoi sambil menikmati sunset ditemani musik. Oke, sebelum musik mungkin Dopa sudah siap, Dopa dengan teman-teman atau sudah ready?

0: kita ikuti bersama pembukaan. Dan ini menarik, ini pertama kali diselenggarakan, dan ini kalau menyimak apa pesan gubernur tadi bahwa ini adalah inisiatif dari masyarakat. Kalau biasanya program itu pemerintah yang menawarkan program, tapi ini inisiatif dari masyarakat kemudian disampaikanlah ke pemerintah dan kemudian hari ini. Jadi boleh dibilang seperti ini, Rizka. Kalau kita selenggarakan kegiatan, kalau ada uang itu biasa, tapi kalau tidak ada uang kemudian kegiatan itu bisa berjalan, itu sesuatu yang luar biasa. Bukankah begitu?
1: Ya, rekan Eroko, yang menjadi yang menarik bagi saya adalah stand-stand UMKM dan juga makanan-makanan lokal yang dijajakan oleh para pelaku UMKM, warga lokal nih.
0: Rekan Mary sudah berkunjung ke UMKM di stand pamerannya. Ini pondoknya luar biasa. Ini apa saja isinya?
2: Iya, terlihat pondoknya sederhana sih, tapi isinya wow ya. Isinya kuliner-kuliner khas Papua, tetapi juga aksesoris-aksesoris Papua yang bisa menjadi satu produk yang sangat luar biasa yang telah dipersiapkan di tempat festival Amban Beach berlangsung. Jadi kita berharap ini ya, untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini bisa berkunjung langsung ke Amban Beach ya, tepatnya di Tanjung Pepaya Amban.
0: Oke, ini boleh tahu nih, tadi kan ini Ibu rekan Mary ini sudah berkunjung ke sana kemari, kemudian melihat apa sih namanya euforia masyarakat sendiri. Nanti kan kegiatannya ini masih berlangsung nanti sampai di tanggal 29 ya. Ini tadi sempat tanya-tanya nggak antusias masyarakatnya seperti apa?
2: Untuk antusias masyarakat sih, sepanjang yang saya komunikasi dengan pengunjung, mereka sangat berharap nih

khas perdatangan dan UMKM dan juga tempat wisata kita terus terkenal begitu. Iya, rekan Mary, yang menjadi menarik perhatian saya itu adalah makanan-makanan lokal yang dijajakan oleh para pelaku UMKM seperti

Jamfest 2026 di Pantai Amban ini telah selesai dilaksanakan. Saya Rizka dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga penanggung jawab yang ada di lokasi langsung melaporkan secara langsung dari Pantai Amban untuk RRI, dan terima kasih juga untuk para rekan yang ada di studio. Tetap bersama RRI dan dari Pantai Amban, selamat sore.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti pembukaan Amban Beach Fest 2026. Dan pendengar, Amban Beach Fest 2026 ini kami informasikan kembali bahwa sampai di tanggal 29 ya, 2026 ya, 29 Agustus 2026. Kami menemani Anda kembali dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
0: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

pendengar setia dimanapun Anda berada, kami persembahkan lagu Anda dan pendengar khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Iya, baik. Sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu bernuansa islami mengantarkan kita di pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Senin 24 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarongalo. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong diversifikasi ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya guna menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta pelaku UMKM. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan struktur ekonomi Papua Barat masih cukup terkonsentrasi pada sektor industri, pengelolaan, dan pertambangan. Sementara Papua Barat Daya memiliki struktur ekonomi yang relatif lebih beragam meski pertumbuhannya masih sangat dipengaruhi sektor konstruksi. Menurutnya, pengembangan sektor ekonomi yang dekat dengan masyarakat termasuk pariwisata perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kooperasi berskala besar. Budi Rahman menilai

0: penguatan sektor-sektor tersebut penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan di tanah Papua.
1: Berdaya tetap tumbuhnya pertama ya. Ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap tumbuh, tetapi memang kualitas dan pemerataannya masih harus diperkuat. Nanti kita akan lihat kenapa. Sebenarnya meskipun bertumbuh masih ada tantangan di kita. Kualitasnya kemudian pemerataan sektor-sektornya masih perlu kita perkuat. Sektor desa keuangan tetap bertumbuh dan menjalankan fungsi intermediasinya dengan cukup baik. Namun pertumbuhan itu perlu semakin diarahkan kepada kegiatan yang produktif ya dan inklusif. Jadi bertumbuh juga sektor desa keuangan kita, tapi kita lihat bagaimana rambatannya kepada upaya kita untuk mengakselerasi ya sebagai kunci katalisator dalam pembangunan ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
0: Ia menambahkan kebijakan ekonomi daerah ke depan perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor penopang yang lebih tahan terhadap berbagai kejutan eksternal.

e-commerce ya. Jadi kalau kita lihat dari institusinya pertumbuhan tercatat 4,2%. Namun secara terbulannya terjadi kontraksi tipis ya, 0,12%.

OJK juga mendorong sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai pemerintah daerah terbaik dalam penilaian pelaksanaan layanan dan sinergi hukum. Kepada RRI, Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Sahata Marlin Situngkir, mengatakan penilaian mencakup sejumlah aspek, diantaranya layanan pos, bantuan hukum atau posbankum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau

0: Ternyata setelah penilaian akhir itu, pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bentune yang terbaik. Sehingga kami mengundang Pak Bupati yang dihadiri Pak Wakil Bupati sebagai bentuk apresiasi guna meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik. Sehingga kita bisa bersinergi untuk saling membantu dalam tugas fungsi pemerintah daerah dan kantor wilayah kementerian. Iya, yang paling utama efektivitas dan penyiapan data dukungnya ya, bahwa dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah maupun peraturan bupati yang ada di sana, ada indikator-indikator yang dipenuhi melalui kabah hukum maupun pemerintah daerah sekda dan bupati, itu bisa kita gunakan sebagai alasan penilaian yang terbaik.
1: Selain itu, saya mengungkapkan bahwa penguatan kolaborasi semakin penting seiring dengan digitalisasi layanan Kementerian Hukum. Pemerintah daerah diharapkan terus membangun komunikasi yang kuat sehingga masing-masing pihak dapat saling memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Di PK PKS gelar workshop melukis untuk remaja di Manokwari. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
2: Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Anak Nasional, Bidang Perempuan dan Keluarga atau BPK DPW PKS Papua Barat bersama DPD PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan bakat seni, tetapi juga diarahkan sebagai media untuk membantu remaja mengekspresikan dan meregulasi emosi melalui lukisan. Ketua DPW PKS Papua Barat Haji Imam Muslih menilai kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi remaja untuk membangun kesehatan mental, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
3: Kita berharap kegiatan positif seperti ini itu bermanfaat bagi anak-anak kita ya, adik-adik kita yang sedang menempuh studi atau yang sudah selesai studinya, untuk mereka bisa lebih ekspresif, karena apa yang kita lakukan hari ini saya yakin memberi apa ruang untuk membangun kesehatan mental ya, membangun inisiatif adaptif terhadap perkembangan lingkungan ya, lingkungan masyarakat dan juga lain sebagainya.
2: Sementara itu, konselor sebaya Sakia Tiara Vicky yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, media lukis dapat menjadi salah satu sarana bagi remaja untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya. Menurut Sakia, kegiatan seperti ini penting untuk membuka ruang positif bagi remaja, terutama di tengah berbagai persoalan sosial yang melibatkan kalangan pelajar.
4: BPK di sini berupaya untuk membuka ruang baru untuk para remaja, dan harapannya ke depannya BPK terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk menstimulus Gen Z ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK. Mungkin ke depannya BPK bisa terlibat aktif membuat kegiatan yang secara lebih luas lagi yang bisa melibatkan kayak sekolah taruna, sekolah kehutanan, semua sekolah lah di Manokwari. Sebenarnya kemarin tuh harapannya memang untuk semua sekolah, tapi mungkin karena tidak semua juga mengetahui adanya media sosial dari BPK atau PKS ini, jadi memang tidak semua orang mengetahui bahwa adanya kegiatan workshop ini.
2: Sakia berharap BPK PKS dapat mengembangkan kegiatan serupa dengan jangkauan peserta yang lebih luas, termasuk melibatkan mahasiswa dan pelajar dari berbagai sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau ke Olympus.
3: Jerry! Tidak! Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak!
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambola. Iksan Naryando sebagai Rian dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tolong sabarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, Nak. Jadi kalau kamu mengambil

0: biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setelah aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Parah nih, kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.

0: Oh iya bro, masuk.
1: Gak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
0: Waduh, maaf bro, ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
1: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
0: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
1: Aku tidak bisa tenang lagi, karena kamu sudah menghuni aku.
0: Terus? Kamu mau apa, ha?
1: Saya mau kamu mampus!
2: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak! Sayang, bangun nak, bangun!
3: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hakim, penulis naskah Iksan Nirlando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Tilubun.

120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan 4.

Apa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang

apakah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Helodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak

jam sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi

0: Bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, Bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan

0: dan Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
3: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat yaitu

0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya.
1: Tolong. Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya

0: perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
1: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan telah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas

0: Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karung telur yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana sebetulnya keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di

0: kewenangannya ada di Polri ya. Dalam kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi kebakaran.
1: Tapi informasi itu apa memang benar waktu itu yang
0: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa

0: tinggal melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Patroli rutin pengecekan umum hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karutlah di Kalimantan Tengah disebut turun yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. AGJ Jaksan melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
4: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
5: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
5: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
3: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
7: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap, dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, mengatakan penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
8: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
6: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta ekspaku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Wisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
9: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
10: Beda dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
9: Yang sudah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindah Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
11: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup. Berapa mungkin kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
10: Berlanjut, Eni mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tidak berdiri melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
12: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
13: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
12: Sanksi dari RUU penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Kondigi dengan KPI.
13: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Burhanuddin mengatakan definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
12: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu konsiderans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti konsiderans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
13: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan komisi satu tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
15: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap

0: 4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
1: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer.
4: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi yang menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
3: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia membantu dan dia akan turun transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
3: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas yang mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
5: Maka Indonesia Tiongkok lagi atau ada negara lain?
4: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut di

0: Lagarde menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
1: Kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka. Seperti yang saya katakan, jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
0: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa tim yang mencapai posisi yang tinggi di liga.
1: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
0: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2006. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih dilakukan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu.

0: aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Lagu-lagu pilihan di malam hari ini mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu dari Trio Ambisi dengan judul Tanah Papua, dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam sudah mendengar bagian dimana saja dia berada dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz dari Merdeka 68. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Manokwari.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, enuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiaga nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya perahu, sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. 4 tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana
yang dimana merupakan piranti atau media seperti yang dituangkan dalam Sarah Muscaya 12. Kamat tau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah, yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Sarah Muscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya, itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa ketika Bharatayuda yaitu perang keluarga Bharata akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah
karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swadharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swadharmanya yang dimana itu adalah tugasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi Warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisab dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi.

Pendengar setia dimanapun berada, serangkaian lagu-lagu rohani Hindu kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur saat penyampaian warta berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Manokwari diarahkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum memperkuat karakter generasi muda melalui keteladanan Rasulullah. PHBI Manokwari tahun ini mengangkat tema Karakter Generasi Muda Islam berdasarkan teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua PHBI Kabupaten Manokwari Muhammad Mansyur mengatakan, persiapan kegiatan telah dilakukan sejak awal Agustus melalui rapat dan koordinasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, keteladanan Nabi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari ibadah, akhlak, kehidupan sehari-hari, hingga hubungan dengan sesama.
1: Bagaimana agar generasi muda kita ke depan itu bisa mencontoh bagi Nabi Muhammad SAW. Tujuannya seperti itu. Mencontoh bukan hanya akhlaknya saja, bukan hanya sebagian saja, tapi bagaimana bisa keseluruhan amalan ibadah kita ataupun suri teladan Nabi Muhammad ini bisa jadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hari ini anak-anak muda kita ini sudah terbius dengan medsos sehingga kadang-kadang lupa dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Padahal dalam contoh Nabi ini bagaimana baik ibadahnya maupun amalan sehari-harinya atau mungkin pergaulannya bagaimana bisa ditata sedemikian rupa sehingga ke depan generasi muda di Indonesia ini bisa generasi muda yang akhlakul karimah, yang berakhlak baik. Sehingga ya kalau untuk sempurna itu tidak bisa mungkin, tetapi setidaknya mendekati kebaikan yang dicontohkan Nabi.
0: Mansyur menilai kuatnya pengaruh media sosial menjadi salah satu tantangan bagi generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Ia berharap peringatan Maulid dapat menjadi ruang refleksi agar anak muda semakin mampu memperbaiki perilaku dan membangun akhlak yang baik. Menurutnya, keteladanan Rasulullah harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peringatan Maulid memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter masyarakat. Amban Beach Fest 2026 resmi dibuka Senin 24 Agustus 2026 sebagai wadah pengembangan pariwisata bahari, ekonomi kreatif, budaya, dan pelestarian lingkungan pesisir Papua Barat. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 29 Agustus 2026. Gubernur menyampaikan Amban Beach Fest bukan sekedar perhelatan festival, tetapi menjadi cerminan semangat masyarakat pesisir untuk bangkit, berkarya, dan memperkenalkan potensi Papua Barat kepada dunia. Menurutnya, Pantai Amban memiliki keindahan alam, kekayaan budaya, masyarakat pesisir, serta semangat gotong royong yang dapat menjadi modal. Gubernur juga mengapresiasi Asosiasi Pecinta Wisata Air atau ASPEWA dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan penuh dedikasi. Ia menilai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem laut, terutama karena masyarakat pesisir Papua Barat memiliki ketergantungan terhadap sumber daya laut. Melalui Amban Beach Fest 2026, seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha pariwisata, generasi muda, dan pemangku kepentingan diajak bersinergi mengembangkan potensi wisata bahari sekaligus memperkenalkan Pantai Amban kepada wisata domestik dan mancanegara.

0: Festival berlangsung selama 6 hari mulai tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026 dengan berbagai agenda yang mengangkat potensi pesisir dan budaya Papua Barat. Kegiatan tersebut meliputi aneka atraksi tradisional pesisir, maraton perahu seman tradisional Pasifik, serta pertunjukan seni dan budaya Papua Barat. Selain itu, Amban Beach Fest dirangkaikan dengan launching destinasi pasar wisata Pantai Yonas Mandacan Amban Pantai yang menyajikan makanan lokal Papua, souvenir dan kerajinan tangan, pertunjukan seni budaya serta panorama Pantai Amban. Pasar wisata tersebut diharapkan dapat menjadi ruang promosi potensi lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Laporan Putra Arianto.
1: Pendengar, semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pemerintah kampung setempat menggelar Karnaval Nusantara dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan yang dipusatkan di SP7 tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Warga dari 4 dusun ambil bagian dengan menampilkan beragam pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Selain pakaian adat, peserta juga mengenakan pakaian profesi, mulai dari TNI, Polri, PNS, dokter, hingga seragam pelajar. Sejumlah peserta turut membawa miniatur kendaraan dan perlengkapan perjuangan, seperti tank dan helikopter, yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ketua Panitia Karnaval Nusantara Asmawati mengatakan bahwa tema Nusantara dipilih untuk mengajak masyarakat mengenal sekaligus melestarikan keberagaman budaya Indonesia.
2: Ini kegiatan kami adalah melaksanakan lomba karnaval antar dusun di dalam Kampung Sumber Boga. Jumlah peserta lomba karnaval pada sore hari ini diikuti oleh 4 dusun yang terdiri dari dusun 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dimeriahkan juga oleh grup-grup kesenian budaya dari berbagai wilayah dan dimeriahkan juga oleh seluruh murid atau anak sekolah yang berada di wilayah Kampung Sumber Boga.
1: Asmawati menambahkan, keberagaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kampung Sumber Boga yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Karena itu, karnaval diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan warga.
2: Mengangkat tema Nusantara, di mana kami ingin masyarakat itu kembali mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kami di Sumber Boga ini berbagai macam suku, sehingga kami mengangkat tema Nusantara untuk bagaimana budaya-budaya yang ada di kita di wilayah Kampung Sumber Boga ini tetap lestari, sehingga anak-anak cucu kita ini tetap mengenal bahwa ada budaya yang perlu kita lestarikan di Indonesia ini.
1: Selain Karnaval Nusantara, rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kampung Sumber Boga juga diisi dengan berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut diantaranya Lomba Senam Sehat yang diikuti oleh ibu-ibu PKK, 5 jenis perlombaan bagi kaum ibu, 5 perlombaan untuk anak-anak, serta lomba balap motor dan botak yang diikuti kalangan muda. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat Kampung Sumber Boga Manokwari, Papua Barat tidak hanya memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat persatuan dan semangat gotong royong dalam keberagaman. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari. Pendengar, jembatan Garuda Merah Putih di Inggramui, Distrik Manokwari Barat resmi digunakan setelah Pangdam 18 Kaswari Mejen TNI Christian Kurnianto Tuhuteru meresmikan

Senin 24 Agustus 2026. Peresmian jembatan tersebut dengan tema Negara Hadir untuk Rakyat. Pembangunan jembatan tersebut memperkuat akses dan konektivitas masyarakat, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi dan pelayanan publik bagi masyarakat di Kampung Inggramui. Peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiono, Gajari Manokwari, Amrizal Tahal, Katim LPU RRI Manokwari Nilawati Iriani, jajaran asisten dan Kabala Kodam 18 Kaswari, Wakapolda Manokwari Kompol Mikhail Ayomi, Kadis PU dan Perhubungan Kabupaten Manokwari Albertus, serta tokoh masyarakat Inggramui Obet Kambu. Jembatan Garuda dengan panjang 12 meter dan lebar 4 meter. Pembangunan diselesaikan dalam waktu 3 minggu melalui kolaborasi dan gotong royong antara TNI dan pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat. Jembatan tersebut sebagai akses penghubung perekonomian dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya diharapkan mampu memangkas kendala mobilitas yang selama ini dihadapi masyarakat Kampung Inggramui. Pada kesempatan itu, Pangdam mengungkapkan telah menyelesaikan 98 pembangunan jembatan untuk mencapai 100% dari target yang dikerjakan dan 45 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Program tersebut diharapkan dapat dilanjutkan pada September mendatang. Untuk itu, Pangdam mengharapkan kepada masyarakat agar tidak hanya memanfaatkan, tetapi dapat menjaga dan merawat jembatan agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Dengan diresmikannya jembatan tersebut, masyarakat di Kampung Inggramui kini memiliki akses penghubung yang lebih memadai. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas masyarakat di kawasan Bandara Rendani Manokwari pada malam hari mendapat perhatian dari pengelola bandara. Pasalnya, kawasan yang biasanya sepi setelah aktivitas penerbangan berakhir kini kerap menjadi lokasi berkumpulnya warga hingga larut malam. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, mengatakan pihaknya tidak melarang masyarakat memanfaatkan kawasan bandara untuk beraktivitas. Namun masyarakat diminta tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Menurut Herman, sejumlah aktivitas yang dilakukan

0: Minggu. Patroli melibatkan Polsek Bandara Rendani, personil BKO TNI serta pengamanan internal. Patroli dilakukan setelah jumlah warga yang berkumpul semakin banyak dan aktivitas mereka mulai menggunakan badan jalan. Petugas kemudian memberikan himbauan agar warga membubarkan diri karena waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Herman mengatakan setelah patroli dilakukan, kondisi kawasan Bandara Rendani mulai lebih tertib. Meski demikian, patroli akan kembali dilakukan pada malam minggu berikutnya apabila aktivitas warga kembali meningkat. Selain patroli, pihak bandara juga sedang memproses pembangunan pos pengamanan di bagian depan kawasan Bandara Rendani.
1: Sama kami mengimbau kepada warga, silakan

0: Ketua Umum KONI Kabupaten Manokwari, Bons Rumruren, memastikan rekomendasi organisasi untuk pencalonan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat telah diberikan kepada Muhammad Lakotani. Ia sekaligus membantah adanya pihak lain yang mengklaim telah mengantongi rekomendasi KONI Kabupaten Manokwari. Bons mengatakan hingga saat ini tidak ada calon lain yang datang dan bertemu langsung dengannya untuk memperoleh rekomendasi dari KONI Kabupaten Manokwari. Menurutnya rekomendasi tidak dikeluarkan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan terhadap figur yang dinilai layak untuk memimpin KONI Papua Barat. Bons mengaku telah melihat sejumlah figur yang mulai muncul sebagai calon Ketua Umum KONI Papua Barat, termasuk melalui informasi yang beredar di media sosial. Dari sejumlah nama tersebut, ia menilai Muhammad Lakotani merupakan sosok yang paling layak untuk memimpin organisasi olahraga tersebut. Ia menegaskan KONI Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan rekomendasi kepada Muhammad Lakotani untuk maju sebagai calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat. Bons berharap apabila dipercaya memimpin KONI Papua Barat, Lakotani dapat membawa organisasi tersebut menjadi lebih baik dan mampu mendorong kemajuan olahraga di seluruh kabupaten.
1: Jadi terkait dengan ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa mereka sudah pegang rekomendasi dari KONI Kabupaten Manokwari, itu tidak benar. Ya, saya sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Manokwari tidak ada yang datang dan ketemu dengan saya. Hanya saya lihat dari figur-figur yang sudah ada di media sosial terkait dengan calon-calon ketua umum. Ya, bagi saya melihat hanya yang layak itu hanya Muhammad Lakotani, beliau yang layak. Oleh sebab itu, ya sebagai ketua umum KONI Kabupaten Manokwari, saya tidak gegabah untuk mengeluarkan rekomendasi ke sembarang orang, tetapi orang yang layak. Orang yang layak, yang saya anggap layak dan patuh untuk pimpin KONI itu yang saya kasih rekomendasi. Ya, salah satunya yang saya lihat layak dan patuh untuk pimpin menakodai perahu KONI Papua Barat ini adalah Saudara Muhammad Lakotani. Saya sudah mengeluarkan rekomendasi dari KONI Kabupaten Manokwari kepada beliau untuk maju sebagai calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat.
0: Bons juga berharap KONI Kabupaten lainnya dapat memberikan dukungan kepada figur yang dinilai memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menakodai KONI Papua Barat. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Korel Leman Suara, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pendengar, terima kasih masih bersama di program Masatu Radio Republik Indonesia Manokwari. Saat ini tanda waktu di studio menunjukkan pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Kami bertugas menyapa Anda warga Kota Manokwari dan sekitarnya, juga untuk Anda yang berada di luar Kota Manokwari yang dapat menjangkau siaran kami lewat radio maupun lewat RRI digital ya. Selamat pagi, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan suaka di hari ke-25 di bulan Agustus tahun 2026. Saya Nili Mansora bersama Joshua Makalo masih menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Berikut ragam informasi kami sampaikan untuk Anda. Warga Kabupaten Nabire, Papua Tengah kembali diminta tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Asap dari pembakaran berpotensi menurunkan kualitas udara dan meningkatkan resiko gangguan pernapasan serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pelaksana Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Nabire, Hussein Kamadi, mengatakan pembakaran hutan dan lahan secara terus-menerus dapat meningkatkan jumlah partikel hasil pembakaran yang berada di lapisan udara. Apabila pembakaran lahan masih terus dilakukan, maka partikel-partikel dari hasil pembakaran ini akan terus berada di lapisan udara sampai dengan terjadinya hujan. Menurutnya, partikel asap yang terus menumpuk di udara akan menyebabkan kualitas udara menurun. Kondisi tersebut tentunya dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama memicu penyakit pernapasan seperti ISPA. Selain kesehatan juga, asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. Penurunan jarak pandang menjadi salah satu dampak yang perlu diwaspadai. Juga jarak pandang ideal terendah untuk mendukung keselamatan penerbangan berada pada 3 km. Jika jarak pandang turun di bawah angka tersebut, kondisi penerbangan dapat terganggu dan beresiko terhadap keselamatan. Akibat pembakaran lahan dan hutan secara terus-menerus dan menyebabkan banyaknya partikel asap di udara, maka juga akan mempengaruhi dunia penerbangan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dinilai penting untuk menjaga kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta keselamatan dan kelancaran penerbangan.

Pendengar, musim kemarau yang hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia menyebabkan lahan gambut mudah terbakar. Khusus di Papua Barat, lahan gambut saat ini sedang dilalap si jago merah di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan. Angin yang cukup kencang di wilayah Gunung Botak pada Minggu 23 Agustus 2026 sampai informasi ini diturunkan mempermudah api melahap alang-alang yang sudah mengering. Kondisi topografi wilayah yang sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran membuat api sulit dikendalikan. Dan masyarakat yang melintas di Gunung Botak dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 agar tetap berhati-hati untuk longsoran material batu dan tanah juga pohon yang tumbang. Bukan hanya longsoran batu pak, jarang pandang, terbatas juga karena asap. Dan akibat terjadi kebakaran di hutan Papua Barat, asap pekat dalam beberapa hari ini menyelimuti Manokwari. Otoritas Bandar Udara Rendah Manokwari menyatakan aktivitas penerbangan terpengaruh dengan kiriman asap tersebut. Dan juga jarak pandang berkurang karena asap kiriman dari lokasi terbakarnya hutan.

Peringat informasi terupdate lainnya, Amban Beach Fest 2026 yang digelar di Tanjung Pepaya, Amban Pantai Manokwari, Papua Barat sudah berlangsung kemarin dari tanggal 24 dan nanti akan berakhir di tanggal 29 Agustus 2026. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan olahraga, wisata, hiburan, dan juga lingkungan yang melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan ini diawali pada hari Senin kemarin dengan pembukaan pasar wisata pantai dan juga pembukaan resmi Amban Fest 2026. Agenda kemudian dilanjutkan dengan lomba tarik tambang laut, pasar malam, dan panggung hiburan. Berbagai perlombaan bernuansa pesisir juga menjadi daya tarik dalam festival tersebut. Di antaranya lomba lempar tombak kelapa, serta lomba dayung putri dan putra yang akan berlangsung hingga babak final. Selain menghadirkan hiburan dan kompetisi, Amban Beach Fest juga membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan. Penanaman pohon, pembersihan pantai, pemasangan rambu-rambu laut, serta pelepasan tukik menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Kegiatan olahraga air juga turut meramaikan festival melalui lomba dayung dan ski air menggunakan papan surfing. Beragam aktivitas tersebut diharapkan bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus mengenal potensi pesisir Amban. Puncak Amban Beach Fest 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu 29 Agustus dan agenda tersebut meliputi pelepasan tukik, final lomba lempar tombak kelapa, final lomba dayung putri dan putra, juga upacara penutupan. Festival yang akan berlangsung selama 6 hari ini diharapkan mampu menghadirkan kawasan wisata Pantai Amban dan juga menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Amban Beach Fest juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan pesisir. Pendengar, ragam informasi ini dapat Anda simak di kbrnrri.co.id.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Ingat, dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: J Flow right here.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan...
1: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk mempercepat pemadaman karhutla. Sejumlah daerah juga mencatat kenaikan kasus demam berdarah, khususnya di musim kemarau saat ini. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selain itu kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Siap. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waktu bombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapal di tanggal 26 atau 28
1: mendarat,
3: berangkat dari Jakarta.
1: Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
4: Kau butuh berapa?
5: Kalau
4: berapa kita titik yang kau mau
5: sumur, kalau dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
4: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500
5: cukup
4: butuh.
5: 500 cukup, Pak.
4: Cukup,
5: Pak.
4: Ya, oke. 500. Segera kirim, ya.
5: Iya, Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan Karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan, dan lahan atau Karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dalam beberapa waktu terakhir hingga 20.

0: kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
1: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Agajaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.

dilakukan sebagai bentuk waspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Pogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tane menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
2: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
3: Memang di bulan terakhir ini ada perkembangan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan kan dikatakan memang KLB bulan Juni. Memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
2: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab

tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMD.

persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Ratna Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer.
2: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain
1: kalau ada Heping Garuda? Heping Garuda Indonesia dengan lain.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Radio Republik Indonesia Manokwari. Saat ini sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara.

9 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas

untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Terima kasih.
1: Apakah kamu pernah

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Tuh,

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk